0: chenchi dhole nyaga chenchi ke basarisa lostro manya ngare bengti giti legi chipi ke mela pila molo he bara bana nari peta la bala tala meloni
1: tala tenya le tau sogodisa
0: chachala mara ro bere kisa
1: tapelo ya tau tenya go listen
0: yara tala